0: mani kumani bebulula
1: namu
0: nene mbase nguma kesa mama
1: namu
0: saate mkotula kesa la pulao
1: namu
0: mirio tigase nguma kejitumo
1: namu
0: kana biasa kuma kekwana kana na jiribana
1: namu
0: kitako bilu muna pala bulu
1: namu
0: kanyiri magule muka sana bujirise anu nzila lanyi
1: namu
0: Namu.
1: Namu.
0: Namu.